Kau yang dia leh tu apa? Oku faham fola tu, mesti faham faham fola leh. Oi, for ibi faham hiva valu poineta ha. Kau tahu mi oku toh aminite wanoa pea hoku totonu ahiva pea umu mea mai fogeni kiu yang leh tu apa? Faham fola dia mesti faham letio. Oi, for ibi hiva valu poineta ha faham. Kau tahu fasih aku hoko,